0: Maakwahla tumin rila kuchoch rila negocio utmalah re elksak as.
1: Maak oshlachik sa kope express nakak ela to tumin chirulik arukwa naakwe.
0: Mukoch ahta humpat kulpilat ut arantataw laten ankil.
1: Shonalil nakta kanaklik aoshlak ut

0: Wakla tumin rila kuchoch rila negocio utmalak re el sak as.
1: Mak oshlachik sa Kope Express nakak elato tumin chirulik arukwa na kwe.
0: Mukoch ahta humpat kulpilat ut arantataw laten ankil.
1: Shonalil nakta kanablik aoshlak utayo kwank sa sailal.
0: Ulani Kope Express San Benito Petén Patlato tumin Kwankosa Centro Comercial Las Canoas Local 8 Malakpohonsa 2425-9799 Coop Express Nashala Yuam Nashala Kwanjik.
2: Para las fiestas Sabana 100 La Potente.